Brilliant amb Alauan. Aste santuta una tropa guinyusen. Eta pupurri berezi bat ingen un, bi orduku. Aste santutan, ba, gospel estiloa enge. Eta horri rata xutik, pinikot. The Blind Boys of Alabama kanta bat. Amazing Grace kanti joten adena. Baina de House of the Rising zanen doinuaz.